digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Informasi teman terbaik kamu teman Pro 2 hari ini adalah ternyata Hari Literasi Internasional. Jadi dari National Today, Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day diperingati setiap 8 September. Dimengingat bahwa peringatan ini telah diselenggarakan setiap tahun sejak 1967 untuk meningkatkan masyarakat dunia mengenai pentingnya literasi dalam membangun masyarakat yang lebih pengetahuan adil, damai, dan berkelanjutan. Literasi itu nggak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan juga menulis dalam perkembangannya, literasi juga mencakup kemampuan seorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga mengolah informasi dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan ini menjadi momentum untuk mendorong akses pendidikan dan kemampuan literasi bagi masyarakat dan berbagai kelompok usia sekolah. Di mana perpustakaan, komunitas hingga lembaga pendidikan menjadikan 8 September sebagai kesempatan untuk mengadakan kegiatan membaca, menulis diskusi, maupun edukasi literasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi, teman Pro 2. Teman Pro 2.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: yang mana?
1: Itu sedang foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Pengen rumah sih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih di Spada Slot bagi teman pro 2. Kita masih bahas tentang hari-hari besar di tanggal 8 yang berikutnya adalah Hari Pamong Praja, di mana ke 8 September juga dikenal sebagai Hari Pamong Praja atau Hari Satpol PP. Di mana ini berkaitan dengan sejarah dari peran Sultan Palisimong, bahkan ada peran satuan ya, teman pro 2. Dan juga ini makanya hari ini dirayakan untuk apa ya, memperingati lah gitu teman pro 2. Masih ada satu lagi nanti kita bahas habisnya. Jadi jangan kemana-mana, tapi jangan lupa sih teman terbaik. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum p

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

promosiin teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kalian semua. Buat semua teman Pro 2 jangan ada lagi ya. Hari perayaan yang besar satu lagi teman Pro 2, Hari Terapi Fisik Sedunia. Pernah enggak terbayang sama kalian kalau ternyata Hari Terapi Fisik aja itu ada harinya teman Pro 2, karena ternyata itu ditetapkan oleh organisasi World Physical Therapy pada tahun 1951. Akhirnya tanggal 8 September itu dijadikan Hari Terapi Fisik. Kamu udah pernah terapi fisik belum? Aku enggak pernah sih teman Pro 2.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman-teman.

Rewind Rewalsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih di Rewind Rewalsin, tentunya teman Pro 2 udah jam 9 juga. Saatnya moderasi beragam ya. Kira-kira aku mau bahas apa, teman Pro 2. Jadi buat kalian pastiin stay tune, karena banyak banget topik yang bakalan kita bahas, termasuk yang bakal aku bawa hari ini. So, tentang gak harus pemikiran untuk bisa saling menghargai. Jadi ini tentang menghargai ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rewind Rewalsin. Aku bakal bahas habis ini, oke?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, ada lagi pagi-pagi yang udah mau nongkrong teman Pro 2 ya. Pagi-pagi tuh produktif, mungkin mengibarkan bendera seperti orang-orang di depan ya teman Pro 2, atau ngapain. Tapi yang gak apa-apa, itu semua pilihan. Karena kita harus saling menghargai, kayak tema moderasi beragama aku pada pagi hari ini. Karena belajar dewasa, menghadapi perbedaan pandangan di pertemanan kampus atau tempat kerja dan media sosial, itu penting banget. Kenapa tema ini cocok? Karena dalam kehidupan anak muda, perbedaan pendapat tuh muncul hampir setiap hari, teman-teman berdua. Nah, kenapa sih kita tuh pengen banget semua orang tuh sepemikiran sama kita? Kenapa? Yuk jawab, aku tunggu nih. Enggak. Diam-diam nanti kita teman-teman berdua ya. Intinya aku mau kasih satu pertanyaan pagi ini. Pernah gak kamu punya teman yang pendapatnya hampir selalu berbeda dengan kamu? Jawab. Nah, bagus. Ada netizen di sini ya. Dan kamu suka sesuatu, ternyata dia enggak. Kamu punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah dan dia punya cara yang sama sekali berbeda. Awalnya mungkin kayak, ya udah enggak apa-apa deh. Tapi lama-lama kayak, kok dia kayak ngepaham aku ya? Asik. Kayak cowok-cowok gitu. Padahal ini maksudnya, kok dia enggak bisa paham aku ya? Dari situ kayak kita kayak, ah, emang kamu doang yang pengen dipahamin? Aku juga mau. Hai, aku kok nyaring banget. Sorry. Tapi berbeda-beda pendapat itu tuh sebenarnya normal, karena setiap orang tuh punya experience yang berbeda, habit circle yang berbeda, pendidikan yang berbeda, keluarga berbeda, dan cara berpikir yang berbeda. Jadi wajar banget kalau misalkan kesimpulannya juga pasti beda. Karena perbedaan pendapat tuh bukan otomatis berarti ada yang bodoh atau ada yang pintar. Bisa jadi kita hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, menghargai itu gak sama dengan yang namanya menyetujui, teman Pro 2. Itu incorrect ya, penting banget. Karena ketika kita menghargai pendapat seorang, bukan berarti kita harus ikut setuju. Kita tetap boleh berkata kayak, aku paham sih maksud kamu apa, tapi kayaknya aku tuh punya pendapat lain deh gitu. Atau jauh lebih sehat daripada kalau kamu gak setuju, yaudah kamu salah berarti. Itu mah, namanya kan kita sotoy gitu ya. Sedangkan kita belum tahu yang ada di otak orang tuh kayak gimana gitu. Nah, kamu juga jangan menjadikan perbedaan tuh sebagai label. Jangan sampai hanya karena berbeda pendapat, kamu tuh langsung memberi cap, ih kayaknya orang ini keras kepala deh, nge-open mind nih. Susah diajak ngobrol, padahal mungkin ya emang punya beda experience aja. Coba pikirin teman Pro 2, kira-kira apakah kita tuh benar-benar gak bisa menerima perbedaan, atau sebenarnya kita hanya gak terbiasa ketika orang lain tidak mengikuti keinginan kita.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

0: Karena ruang sih teman terbaik kamu, teman pro 2. Cara berbeda pendapat tanpa kehilangan teman tuh ada ternyata teman pro 2. Sekarang kan kita masuk ke situasi yang lebih nyata ya. Bayangin kamu sedang dapat rapat organisasi, ada satu keputusan yang harus diambil dan kamu punya pendapat A, temanmu punya pendapat B, dan teman yang lain punya pendapat C. Dan kalau semuanya ingin berpendapat menang, rapat bisa berubah menjadi arena perang kecil karena pada tujuan awalnya cuma satu, pasti mencari keputusan yang terbaik teman pro 2. Nah, makanya kamu tuh harus belajar mendengarkan sebelum menjawab. Saat orang lain menyampaikan pendapat, jangan langsung sibuk mencari kelemahannya atau kayak ngerasa kamu yang paling tahu gitu. Nah, coba dengerin sampai selesai. Tanyakan kenapa kamu berpikir seperti itu, karena pertanyaan sederhana ini bisa membuka perspektif baru. Bedakan kritik dan juga serangan pribadi, di mana misalnya teman mengatakan menurutku cara kerja kita kurang efektif. Itu kritik terhadap cara kerja dan jangan kamu balas, karena kamu memang dari dulu enggak pernah puas karena pembicaraan sudah berbeda dari masalah menjadi menyerang orang. Nah, kamu harus gunakan kalimat yang enggak memancing konflik. Jadi kalau bisa tuh, kalau daripada kamu ngata kamu salah deh, kamu bisa bilang dengan kamu punya sudut pandang yang berbeda. Sorry, aku punya sudut pandang yang berbeda. Terus ada yang bilang pendapat itu enggak masuk akal. Kamu bisa bantah dengan boleh jelaskan alasan kamu kenapa ngelihatnya kayak gitu. Jadi itu definisi jahat, jangan dibalas jahat gitu. Pokoknya harus begini, kamu bisa jawab bagaimana kalau kita kayak pertimbangkan pilihan ini. Cara bicara tuh nentuin gimana orang tuh nerima pesan kita. Terus juga gimana kita dengan perbedaan dalam agama itu menjadi bagian penting dalam moderasi beragama. Di Indonesia kita diperdampingkan dengan masyarakat yang berbeda agama, budaya, tradisi, dan juga pemahaman. Kita mungkin menemukan praktik atau kebiasaan yang berbeda dari apa yang selama ini kita kenal. Respon pertama kita gak harus, duh kayaknya salah deh, tapi bisa kamu mungkin coba dengan aku belum memahami hal itu, jadi aku ingin tahu lebih banyak. Dan sikap ingin memahami itu akhirnya jadi membuka ruang dialog, dan itu bagus banget teman-teman pro 2. Sisanya nanti kita bahas habisnya, oke?
1: Yeah, I love you.

0: terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman pro 2, dan masih di moderasi beragama teman pro 2 ya. Kita masih bahas tentang moderasi beragama, masih tentang moderasi yang mengajarkan kita untuk mengambil sikap yang seimbang, dan kenapa kita harus ngalah juga, karena gak semua hal harus menang teman pro 2, dan gak semua perbedaan harus disatukan. Maka dari itu, berbeda boleh, tapi kalau bermusuh jangan. Dan kalau bicara tentang bagaimana menghadapi perbedaan, ya udah kita tarik kesempatan aja, karena nggak harus perbedaan itu berdampingan. Perbedaan bisa menjadi kekuatan, dan harus menjaga cara kita bersikap, serta teman pro 2, kamu harus punya peran penting dalam menciptakan ruang sosial yang lebih damai. Tidak gitu menghujat, tidak mudah menyebar kebencian, tidak memaksakan pendapat, berani berdialog, menghormati perbedaan. Mungkin kita nggak pernah sepakat dalam semua hal, dan sebenarnya kita tidak perlu, karena berbeda bukan berarti bermusuhan, dan berbeda bukan saling menjauh.

Karena kamu masih teman terbaik kamu, teman Prodi 50 menit, lu sudah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget. Ya udah, stay tune. Setelah ini bakalan ada Febri yang bakal nemenin kamu. So pastiin kamu stay tune lagi terus di Prodi Banger Masin, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kita kasih cinta segitiga dari Eclat Story ya. Check this out.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Guna mengurangi dampak kemarau, TNI AU Lanut Samsudin Nur mendistribusikan bantuan air bersih untuk masyarakat Banjarbaru yang wilayahnya sedang kesulitan air alias kekeringan. Komandan Lanut Samsudin Nur, Kolonel PNB Hilman LP Ambarita mengatakan bantuan tersebut adalah wujud kepedulian pemerintah dan Mabes TNI kepada masyarakat, dan mengungkapkan TNI AU khususnya akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki, hal ini untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang memerlukan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap seorang anak yang dilaporkan tenggelam di Sungai Martapura, Jalan Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Hamid berumur 11 tahun pada Senin 7 September 2026 malam, dan Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Banjarmasin Iput Sudayana menyampaikan bahwa korban ditemukan pada pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah dan pencarian hari kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan mengirim 1.000 liter cairan surfaktan hasil pengembangan Bitlab 4 Polda Kalsel ke Polda Kalimantan Tengah Senin 7 September 2026. Cairan ini dikirim untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kalteng dengan penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan pemadaman di lapangan. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2 barengan Aunsum dari Nyamurpi Radio. Kita ketemuan di Pro 2 at least. Selama 2 jam ke depan teman-teman, kalian bisa request lagu yang kalian mau ya. Ini udah ada sebenarnya beberapa yang request, tapi kita ketemuan dulu sama beberapa lagu. Karena ini jujur banget teman-teman, yang request-request sedih-sedih semua lagunya, slow-low semua. Walaupun ini memang udah menjelang siang ya, cuman aduh, masih pagi dong ya sebenarnya, jam 10. Harus dengerin yang agak-agak menaikkan mood sedikit ya. Jadi kuputerin dulu Tulus sambil nungguin teman-teman yang pengen request di siang hari ini. Jadi bakal ada Tulus dulu dengan Baru ya teman-teman. Dan tadi ada Ala juga yang request Taylor Swift teman-teman dengan Slot, tapi yang Taylor versionnya. Nanti kita bacain juga, ini udah beberapa teman-teman yang request ya, darinya Cael dan Amalia. Nanti kita puterin tapi setelah yang satu ini. Dan buat kalian yang pengen request, boleh banget ke WhatsApp di 0811-5111-420. Kita ke WhatsApp dulu ya, utamain WhatsApp dulu jam segini, baru nanti di jam 11 teman-teman barengan Febri ketemuan sama live TikTok, kita bakal open request ya, lebih diutamain yang di sana. So tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Ini aku yang baru.

RRI Pro udah menyermasin teman terbaik kamu. Oke, kita ke requestan berikutnya teman-teman. Ada Selena Grace nih. Pagi-pagi banget Selena Grace. Sumpah mati ya teman-teman, yang ada request dari Cael dan juga Amalia yang request menjauh darinya Vanessa Z. Udah ada beberapa teman-teman yang request juga, nanti kita cek dulu lagunya ada atau enggak. Dan langsung aja kita puterin. Dan buat teman-teman yang pengen request boleh banget chat ke WhatsApp kita di 0811, aduh agak kegigit tadi, gak apa-apa ya, di 0811 5111 420.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: peduli.
1: RRD Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Produan. Next kita bakal ketemu sama requestannya April dulu, teman-teman. Yang request BTS ya dengan Euphoria. Sayangnya gak ada yang cuma Jungkooknya aja yang nyanyi. Jadi gak apa-apa katanya yang BTS-nya aja. Oke, dan juga tadi ada Lara yang request Gita Gutawa, teman-teman. Ayo come on ya. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen request juga, boleh banget lewat WhatsApp dulu. Kita utamain WhatsApp dulu nih buat kalian-kalian yang pengen request. Dan buat yang nanti mungkin mau gabung via live, kita deket-deket jam 11 ya bakal live di TikTok di RN_Pro 2 Banjarmasin. Euphoria.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2, Nick.

Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

RRI Pro 2 menyerah masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih kita tungguin buat kalian-kalian yang pengen request di siang hari ini ya. Kita bakal lanjut nanti untuk requestannya di jam 11 sebenarnya teman-teman, untuk yang via live. Dan ini kita masih nungguin buat teman-teman yang pengen request via WhatsApp dulu di 0811511420. Kalau tadi udah ketemuan sama berangkat, kita ketemuan sama lagu-lagu yang lain ya, sambil nungguin teman-teman yang pengen request di siang hari ini untuk WhatsApp dulu teman-teman. Kayaknya laut yang tenang dulu ya.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita udah live sebenarnya di TikTok di RRI Skor Prodo Banjarmasin, dan boleh banget yang pengen request ambil, aku nungguin kalian yang pengen request Rocketeer dulu ya teman-teman ya. Dan kita bakal balik lagi nanti di jam 11 untuk requestannya, masih di Prodo Hitlist teman-teman barengan Febri.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Kita udah live sebenarnya dari tadi di TikTok. Tadi udah ada Purnama yang request Tak Satu Cerita, dan ada Yox dengan Jae ya, Will I Ever. Dan nanti ngelanjutin di jam 11-nya bakal ketemu langsung sama lagu, salah satu lagu barunya Nadine. Karena Nadine jujur ini bulan-bulan Nadine produktif. Ada Moonlight teman-teman. Jadi Jae dulu Will I Ever, dan juga Nadine Amiza dengan Moonlight. Kita tunggu teman-teman di live kita di RN Score Pro 2 Banjarmasin.

Oke, Tom Pro 2 kita masih open request dan masih bisa banget nih buat teman-teman yang pengen request. Nih kita bakal muterin untuk lagu berikutnya. Tadi ada akun berdua ya yang request Setia Bonar dengan Cinta Terakhir, dan juga dari 67 yang request Bless teman-teman darinya Daniel Cesar. Masih kita siap tungguin buat teman-teman yang pengen request di live TikTok kita, karena kita utamain dulu yang jam 11 ini di TikTok di @_pro2 Banjarmasin. Siapa tahu kalian juga mau gabung ngobrol-ngobrol di live TikTok, boleh banget, dan ketemuan dulu sama Cinta Terakhir dan juga Blast.

Era di Bro 2 menyermasi teman terbaik kamu. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Ada Maya tadi yang request to good to say goodbye, dan juga tadi ada darinya Siruni yang request selesai. Jadi buat teman-teman berbinar aman ya, kita udah bakal puterin Sabrina Leonor dengan selesainya, dan langsung aja kita putar dua-duanya. Dan buat teman-teman yang pengen request masih kita tungguin.

selesailah sudah, maksudnya lagu Sabrina Leonor teman-teman. Belum selesai, kita masih open request, masih bisa 3 atau mungkin 4 lagu lagi. Dan ini ketemuan sama Raisa Bila. Wah, gak usah nyanyi, nanti orang sakit gendang telinganya teman-teman. Ada Bila yang di request darinya Fir, dan juga ada It Gita, semoga sembuh. Ini kebetulan Nanang nih yang request, jadi lanjut aja deh kita puterin dua-duanya. Semoga sembuh ya buat Nanang ya.

RRI Pro 2 Banjarmasin, tempat terbaik kamu sama Pro 2. Kita lanjut requestan berikutnya. Ada darinya tadi yang request akulah dia ini, kalau enggak salah Bang Sore atau Mako ya tadi ya. Oh, Bang Sore kalau enggak salah ya yang request akulah dia, teman-teman, dengan Drive. Darinya Drive, tapi yang ada ini yang new version aja ya, teman-teman ya. Dan juga tadi ada Bang Cecen yang request So Far Away darinya Avenged Sevenfold. Masih bisa request 2 lagu mungkin di siang hari ini, dan langsung aja kita puterin 2 lagu yang tadi kita

Oke, Toto Bro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Ada tadi yang request Last Train Home ya, John Mayer. Tadi aduh siapa yang request ya? Deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Tadi kalau enggak salah siapa ya teman-teman ya? Kalau enggak salah benar banget sih. Tapi yang jelas tadi dari Dustin teman-teman. Untung aku masih bisa nge-scroll. Ada Dustin yang request Last Train Home darinya John Mayer. Dan juga ada Noah ya yang request Mahen dengan Luka Yang Kurindu. Kita ini kalonya gak ada yang request lagi, bakal ada dua lagu terakhir nantinya sebelum ke lagu yang emang aku puterin buat teman-teman. Ketemuan dulu sama John Mayer dan juga Mahen.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke tiga lagu terakhir, teman-teman. Bakal ada Larissa Lambert dulu ya, darinya Ian dengan Week. Dan juga tadi ada Laras yang request Yura Yunita, Tutur Batin. Dan lagu terakhir nanti bakal ada GHN, mana tadi? GHN67 ya, yang request Juicy Lucy dengan Lantas. Oke deh, langsung aja kita puterin dua dulu, Larissa Lambert bareng apa Week dan juga Yura Yunita.

Era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu. Terakhir teman-teman, lagunya dari GHN67 dengan Lantasnya Juicy Lucy. Abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Pro 2. Kita bakal nungguin azan Fardu Zuhur sambil santai di Jazz Musik di jam 12 sampai nanti kelaran pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Tetap di 95.5 FM barengan aku Febri di siang hari ini.

0: dengan esensi buku.
1: The Power of Doing Less adalah buku self-help karya Fergus O'Connell yang menawarkan wawasan dan strategi kepada pembaca untuk mencapai lebih banyak dalam hidup dengan menyederhanakan dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Inti buku ini menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar penting dan menghilangkan kesibukan yang tidak perlu. O'Connell memulai dengan menyoroti epidemi kesibukan di zaman modern dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan individu. Ia berargumentasi bahwa di dunia yang serba cepat, kita sering menyamakan sibuk dengan produktif. Namun hal ini belum tentu benar. Penulis berpendapat bahwa produktivitas sebenarnya terletak pada melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan lebih baik. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah pendekatan less is more. O'Connell mendorong pembaca untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi untuk mereka. Dengan menghilangkan atau mendelegasikan tugas-tugas dengan prioritas lebih rendah, individu dapat membebaskan sumber daya berharga untuk unggul dalam bidang fokus pilihan mereka. Buku ini juga menggali pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan tujuan. O'Connell menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang disengaja tentang di mana mereka menginvestasikan waktu dan usahanya. Sepanjang bukunya, O'Connell menekankan perlunya kesadaran diri dan perhatian. Dia menyarankan bahwa dengan menilai komitmen seseorang secara teratur dan mempertimbangkan apakah komitmen tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional, individu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. The Power of Doing Less juga menyentuh pentingnya istirahat dan relaksasi. O'Connell membahas manfaat istirahat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik mindfulness untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, The Power of Doing Less karya Fergus O'Connell adalah panduan praktis bagi individu yang ingin menyederhanakan hidup mereka, menjadi lebih produktif, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Dengan menekankan pentingnya melakukan lebih sedikit namun melakukannya dengan baik, menetapkan prioritas yang jelas dan menumbuhkan kesadaran diri. Demikian esensi buku The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku denger katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin dan sekitar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Gimana caranya coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar. Santai Siang.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

Era di Prodo menyerupasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 1 setelah kita udah santai-santai bareng ya di jam 12-an tadi, nunggu azan fardu zuhur. Tadi udah zuhur ya teman-teman, di 12:23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita kembali lagi ke santai siang. Jam 1 kayak biasa bakal ada berita-berita terbaru dari dunia olahraga. Kita di Pro 2 Sport teman-teman, yang mana nanti akan bahas segala macam jenis olahraga. Gak cuma olahraga yang fisik tapi juga bakal e-sport juga. Kita akan cek-cek bakal ada apa. Ini ada FF sih, ngomong-ngomong FF. Kemarin juga kita ngadain Free Fire Competition ya, di mana itu barengan era refresh pada hari Minggu kemarin. Dan wih, rame teman-teman. Jadi kalau nanti ada lagi jangan lupa gabung ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita ke berita pertama tadi aku udah bilang ya kalau ada berita e-sport juga kan olahraga digital teman-teman. Ini ada FF teman-teman dari RRQ Kazu dan juga MBR Omega yang lolos ke grand final FF WSEA 2026 Fall teman-teman. Ini dua wakil Indonesia ya mengamankan tiket grand final, yakni RRQ Kazu dan juga MBR Omega. Masing-masing menempati posisi kelima dan keenam pada klasemen akhir knockout stage. Dari RRQ Kazu sendiri ini mengamankan posisi kelima dengan koleksi 234 poin dari 3 hari pertandingan. Perlawanan ini terdiri atas 2 buyah, 123 poin eliminasi dan 111 poin placement. Sedangkan MBR Omega ini jadi tim pertama dari Nusantara Series yang berhasil menembus grand final FFOSCA. MBR Omega sendiri finish ke-6 dengan 231 poin, terdiri atas 2 buyah, 123 eliminasi dan 108 poin placement. Gak jauh banget bedanya teman-teman. Nah, MBR Omega tampil kuat ya pada hari terakhir setelah mengawali pekan ke-4 dengan hasil yang kurang maksimal. Tim debutan Indonesia ini mengumpulkan 68 poin pada hari pertama dan 59 poin pada hari kedua. Dan grand final ini akan diikuti nanti 12 tim, terdiri dari 5 wakil Thailand, 4 wakil Indonesia dan juga 3 wakil Vietnam teman-teman. Nah, jadi Indonesia sekarang udah punya 4 wakil. Nah, yang pertama itu ada Bigatron by Vitality dan juga Onyx yang sudah mengamankan tiket, disusul RRQ Kazus dan juga MBR Omega. Nantinya 19-20 September mereka akan bertanding lagi di Tunjungan Plaza Convention Hall teman-teman. Dan ini kalau formatnya ya buat teman-teman yang mungkin paham, ini di awal ada format point rush, sedangkan penonton juara ini dengan format champion rush teman-teman.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

RRI Pro 2, Banjarmasin teman terbaik kamu, Tomo Pro 2. Aku hampir jatuhin sesuatu, tapi sorry banget. Kita lanjut ke, bukan requestan, kok requestan sih? Ke info berikutnya teman-teman, setelah tadi ada e-sport ya, kita bakal lanjut ke FFI nih yang memanggil, atau Federasi Futsal Indonesia ya, memanggil 16 pemain untuk TC ya, bukan tes kontak teman-teman. Ini ada ya buat training bareng ya, TC Timnas Futsal Putri menghadapi Rusia teman-teman. Jadi FFI ini memanggil 16 pemain untuk ikut pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Kudus, Jawa Tengah mulai dari 20 September hingga 16 Oktober 2026. Ini merupakan langkah persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Dan dari tim pelatih yang dipimpin oleh Luis Estrella sebagai pelatih kepala, ini juga didampingi oleh Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin sebagai asisten pelatih, serta Agus Munandar sebagai pelatih kiper. Beberapa pemainnya ini bisa dicek teman-teman di rri.co.id terkait FFI yang memanggil 16 pemain untuk TC Timnas Futsal Putri menghadapi Rusia. Dan langkah ini tentunya diharapkan ya bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim, di mana para pemain tentunya akan menjalani program latihan intensif selama hampir 1 bulan. Dan persiapan ini jadi langkah awal menuju target jangka panjang Futsal Putri Indonesia. Siapa tahu nanti berlaga di internasional dan makin baik lagi.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kalau tadi udah ada e-sport teman-teman, terus ada futsal putri, dan lanjutannya ini ada tenis teman-teman. Yang mana kita bahas terkait Rybakina yang selangkah lagi menuju nomor 1 dunia, tembus perempat final US Open teman-teman. Elena Rybakina ini melangkah ke perempat final US Open setelah menaklukkan Naomi Osaka 2 set langsung, dan kemenangan ini juga sekaligus membuka peluang dia untuk merebut posisi peringkat 1 dunia. Wow, ini bukan peringkat 1 di kelas lagi teman-teman, tapi dunia. Nah, kini Rybakina sendiri telah mencapai perempat final di keempat turnamen Grand Slam, dan petenis Kazakhstan ini sebelumnya telah mengoleksi 2 gelar Grand Slam, yakni Wimbledon 2022 and Australian Open 2026 teman-teman. Sekarang berpeluang merebut peringkat 1 juara dunia setelah US Open jika berhasil mengalahkan Zheng Qingwen di perempat final pada 9 September besok teman-teman. Nah, untuk menghadapi Osaka kali ini, Rybakina menghasilkan 29 winner dan 7 ace. Ia juga hanya mencatat 17 kesalahan sendiri sepanjang pertandingan. Jadi dibilang mungkin mendominasi ketika permainannya, ya lumayan lah ya. Dan dari sebelumnya, Zheng sendiri ini berhasil mengamankan tempat perempat final usai mengalahkan unggulan ke-8 yakni Iga Swiatek, dan Zheng menang 2 set langsung juga dengan skor 7-5, 6-3. Sedangkan Rybakina ini menang atas Osaka yakni 6-1, 6-4. Kita tunggu ya di hari Rabu nanti gimana kabarnya, dan juga dari perjalanannya, apakah benar Rybakina ini bisa berpeluang menjadi juara satu nomor dunia?

0: kan? Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
0: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
7: Santai siang.

Duh, tsunami feeling banget nih teman-teman tiba-tiba ya gara-gara Niki siang-siang ini. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting info berikutnya ini datang dari mana? Datang dari Kiandra Ramadipa teman-teman, yang mengantongi total 16 poin usai finish ke-10 pada race 1 dan ke-6 di race 2 Moto3 Junior Valencia pada minggu kemarin, 6 September lebih tepatnya. Ramadipa mencetak fastest lap pertamanya dengan catatan 1 jam 38 8 menit 797 detik ya. Dengan hasil ini posisi Ramadipa sendiri masih kokoh di 5 besar klasemen Moto3 Junior World Championship 2026. Kita dukung terus tentunya bintang-bintang Indonesia untuk terus bersinar. Dan ngomong-ngomong bintang radio, nanti kita juga ada di Corwell. Nggak ada hubungannya, tapi yang jelas thank you buat teman-teman yang udah stay tune di Pro 2 Sport. Salam olahraga. Habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri di siang ini juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Kita sudah di jam 2. Artinya apa teman-teman? Artinya yang belum makan, makan. Woi, makan woi. Jangan gagal makan siang, ntar bingung energinya dari mana. Tapi kebanyakan makan juga salah, ntar bingung mau tidur di mana. Nah, jam 2 ini teman-teman, kita bakal ketemu sama Prodo Entertain dengan info-info terbaru dari dunia hiburan. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Febri dan Beatbox dulu, NCT Dream.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Tidur.
3: Belum tidur?
2: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
3: Pikiran apa sih?
2: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
3: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
2: Iya ya.
3: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah, jaga dirimu pelan-pelan.
4: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
5: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
4: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
5: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
6: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, kita ke info pertama. Spider Noir, udah tahu nggak kalian ada kabar kalau series ini tetap dibatalkan padahal udah menang 5 Emmy loh ya. Kok bisa sih, ini penyakit emang. Entah kenapa banyak series-series bagus tuh yang udah menang macam-macam, udah habis itu di-cut, gak dilanjutin lagi. Kacau. Serial Spider Noir, teman-teman, yang dibintangi dari Nicolas Cage sendiri berhasil meraih 5 penghargaan Emmy 2026. Nah, prestasi ini nih, gara-gara terlalu semangat nih. Prestasi ini ternyata diraih hanya setelah 2 hari tayang dan membatalkan serial tersebut untuk musim kedua, teman-teman, dari Prime Video sendiri. Spider Noir memenangkan 5 kategori pada Creative Arts Emmy Awards, di mana meliputi desain judul, penyuntingan suara, sinematografi, efek visual khusus, hingga koordinasi stunt. Bahkan sebelumnya sudah memperoleh 11 nominasi dari Emmy sendiri. Jadi ini memang agak-agak gimana ya, karena menjadi proyek pertama yang rilis dari kerjasama Amazon dengan Sony Pictures Television, dan kesempatan ini mencakup pengembangan berbagai karakter dan cerita dari Sony Pictures Universe of Marvel karakter, teman-teman. Sebelumnya memang proyek pertama mendapat lampu hijau dari kerjasama tersebut, yakni Silk Spider Society, namun proyek yang dibintangi karakter dari semesta Spider-Man ini dibatalkan. Meski serialnya dihentikan, Nicolas Cage sendiri menyambut pencapaian Spider Noir di Emmy, dan Cage sebelumnya menyatakan satu musim sudah cukup baginya untuk menyampaikan visi kreatif terhadap karakter Spider-Man tersebut. Karena konsepnya unik, teman-teman. Spider Noir, sesuai namanya, itu benar-benar hitam putih banget.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
5: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
6: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
5: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
6: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
5: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
6: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
5: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Setelah tadi kita Spider Noir ya, ini lanjut nih ke Yao teman-teman. Ini menyatukan hip hop dan rock, rilis for Okinawa melalui label Secret Signal yang berkolaborasi dengan Awich, Shiko, Carlito, One Ok Rock dan juga Peldas. Yao merilis single keduanya For Okinawa 4 September kemarin teman-teman. Lagi lagu ini mengangkat aspek sejarah, budaya dan luka masa lalu Okinawa yang masih membekas di masyarakat. Dan single ini lahir dari perbincangan para anggota Yao ya, yang merefleksikan pengalaman pribadi Awich dan Chico Carlito yang berasal dari Okinawa serta kisah daerah asal mereka teman-teman. Jadi Yao ini merupakan proyek kolaborasi banyak dari orang-orang termasuk One Ok Rock teman-teman. Ini membahas memang terkait Okinawa tersendiri dan memang tujuannya adalah ini ya, mempertahankan warisan budaya khas Okinawa yang disampaikan juga oleh Taka. Karena Taka memang berasal dari Tokyo, menentang dirinya menciptakan melodi yang berbeda dari karya-karya yang pernah dibuat sebelumnya teman-teman. Ini menarik banget dan mungkin kalau kalian penasaran boleh banget ya cek-cek aja di DSP masing-masing.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Santai siang.

Oke, teman Pro 2, kita udah ke info yang terakhir sambil menutup perjumpaan hari ini. Ini terkait bermain bersama di RRI Fest. Ah, itulah teman-teman ya. Jadi kemarin kita itu ngadain yakni bermain bersama teman-teman yang masuk ke rangkaian kemeriahan RRI Fest pada minggu kemarin, lebih tepatnya 6 September. Buat kalian yang nggak tahu, salah satu kegiatan utamanya yakni menghadirkan bermain bersama permainan tradisional. Nah, ini diselenggarakan oleh RRI bersama Yayasan Bina Banua Pendamai dan GOBI, teman-teman, tahu gabungan olahraga Balogo Indonesia. Jadi banyak banget kemarin tuh permainan-permainan dari yang tradisionalnya Badaku, kemudian juga dari Halma, dari Balogo, Engrang, Lompat Tali, dan berbagai permainan lainnya. Ini asik banget, kemarin juga antusias banget ya teman-teman ya, meskipun besoknya udah hari Senin, badan capek tapi gak apa, capeknya bahagia teman-teman. Yap, itu dia infonya. Siapa tahu nanti kita ada lagi, jangan lupa ikutan ya teman-teman ya. Kita siapa tahu kita nanti bisa mungkin sebulan sekali ya jadi kelompok bermain beneran kayak yang ada di Jakarta, yang ada di GBK. Boleh. Oke deh, sambil mungkin info terakhir tadi, aku juga harus pamitan teman-teman. Di jam 3 ini abis ini bakal ada guys yang nemenin kalian di sore ceria. Dan Webdi harus pamit. Yang jelas teman-teman Pro 2, jangan lupa ini masih jam kerja. Jangan tiba-tiba kalian pamit begitu saja. Tapi kalau aku kan emang udah teman-teman nemenin kalian sampai jam segini aja. Cuman RRI Pro 2 mah belum pamit. Kita sampai jam 12 malam nanti nemenin kalian. Dan nanti sore tadi ketemu sama Gaisa dengan berbagai program seru lainnya. So, bye-bye ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dan tentunya pakai masker tiap hari. Charlie Butt.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Sore!

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore nih teman-teman. Setelah tadi di santai siang ya teman-teman bersama Febri, sekarang di sore ceria kali ini nih teman-teman bersama Geza yang bakal temenin kalian dari jam 3 sore hari ini nih sampai jam 7 malam nanti nih teman-teman. Nah, Geza hari ini bakal ngebawain beberapa segmen nih teman-teman. Ada update info lokal, terus setelah update info lokal tuh ada apa lagi guys? Ada ini nih, ada suara cerita, yaitu akan ada narasumber nih hari ini ya teman-teman. Terus ada juga request time dan lain-lain lah teman-teman, banyak banget nih yang bakal Geisa bahas bersama kalian. Kok bersama kalian? Geisa yang ngebahas sendiri dan kalian mendengar lebih tepatnya. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap stay tune terus nih 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Masih bareng Gaisa ya teman kalian nih. Katanya nih, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan bahwa cuaca wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini ya teman-teman, Selasa 8 September 2026 ini, berdasarkan pantauan cuaca radar ya teman-teman, cuaca pada pagi hari nih di wilayah Kalsel dengan cuaca kondisi cerah hingga cerah berawan. Di sekitar Bandara Syamsuddin Nur terpantau cerah berawan nih teman-teman. Namun nih terdapat beberapa kondisi yang kurang jarak pandangnya hingga 500 meter karena ya udara kabut asap nih, akibat kabut asap ya teman-teman. Terus arah angin nih dominan dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Suhunya juga 22 sampai 36 derajat. Kayaknya sekarang lagi sekarang banget nih 36 derajat nih teman-teman, karena lagi panas banget lagi di luar lagi nih teman-teman. Dan kelembapan udara itu sekitar 47% sampai 99%. Informasi tinggi gelombang di perairan Tanah Bumbu juga diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Untuk perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru, tingginya gelombang diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter nih. Untuk informasi lebih lanjut nih bisa banget diakses melalui website cuaca bmkg.go.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
4: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
5: Pro 2 FM,
6: sore, ceria,
5: sore.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah ya teman-teman, tadi setelah kita udah sampaikan nih teman-teman cuaca di Banjarmasin ya teman-teman. Selanjutnya nih ada dari apa ya katanya. Ini nih dana sebesar 138.318.200 rupiah nih terkumpul dari aparatur sipil negara teman-teman. Hingga perusahaan umum daerah di lingkungan Pemko Banjarmasin nih untuk terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Aksi ini juga dilakukan setelah Pemko Banjarmasin menindaklanjuti surat dari Gubernur NTT terkait kebutuhan bantuan bagi korban bencana ya teman Pro 2. Wali Kota Banjarmasin nih Haji Muhammad Yamin HR menggerakkan jajaran ASN hingga permuda awal terkumpul dana sebesar 155 juta nih teman-teman. Tapi bantuan kemudian bertambah banyak setelah Bank Kalsel memberikan sumbangan nih sebesar 25 juta ya teman-teman. Selain bantuan juga berupa uang, Pemko Banjarmasin juga mengumpulkan pakaian dan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari nih mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Pemko Banjarmasin ya terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana. Nah, nanti kita bakal bahas ini lagi ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
5: Pro 2 FM, sore ceria. Sore.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman-teman. Ya, yes, tadi ya sudah Gaisa bilangin nih, selain bantuan uang nih, Pemko Banjarmasin juga ternyata mengumpulkan pakaian ya teman-teman, dan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin yaitu Eka Rahayu Normasari mengatakan bahwa bantuan tersebut tuh merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Pemko Banjarmasin terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana nih teman-teman nih. Ternyata juga ya, ini sesuai dengan instruksi Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR, ini merupakan bentuk kepedulian kita bersama ya, ketika saudara-saudara kita di NTT terkena musibah. Kita ingin hadir dan membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, katanya. Menurut Ayu juga, pengumpulan bantuan tersebut juga menjadi bentuk kebersamaan antara pemerintah, ASN, permuda, dan pihak yang lain untuk berpartisipasi nih teman Pro 2.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Pro 2 FM
3: Sore Ceria.
2: Sore Ceria.

95.5 Perpaduan Radio Banjarmasin, yang teman terbaik kamu, teman perpaduannya. Tentang masih tentang Pemko Banjarmasin ya. Tentang galang ratusan juta, bukan main-main, tapi ratusan juta, Masya Allah, tabarakallah nih, untuk warga yang terdampak bencana ya teman-teman di NTT. Nah, pengumpulan dana bantuan tersebut ternyata juga bentuk kebersamaan antara pemerintah, ASN, Perumda, dan pihak-pihak lain yang turut berpartisipasi ya teman-teman. Ia juga berharap nih bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nih bagi masyarakat terdampak, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana ya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa banget nih meringankan beban-beban masyarakat yang terdampak bencana nih teman-teman dah, dan jadi bagian dari ikhtiar para yang mengumpulkan dana nih untuk saling bantu antar sesama di teman pro 2. Pengalaman bantuan ini juga tersebut sekaligus menjadi bagian yang semangat Banjarmasin yang tidak hanya diarahkan untuk membantukan masyarakat di kota Banjarmasin, tapi juga sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama warga Indonesia yang telah menghadapi bencana di daerah lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus nih, karena Gaisa udah selesai ya di update info lokal, karena habis ini ada suara ceria siaran keagamaan nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini 4/2 bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, Lanut Samsudinor kembali mendukung operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan pada Senin 7 September 2026 sebanyak 3 sore T. Penerbangan dilakukan menggunakan pesawat BNPB PKSNK.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarbaru, Banjarmasin. Pemeko Banjarmasin Tengah menyiapkan perubahan pola perhitungan tarif pelayanan persampahan dilakukan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, duka masih menyelimuti keluarga Muhammad Firman Ardin, relawan Barisan Pemadam Kebakaran Reguler 02 Fire Rescue, yang meninggal dunia setelah tenggelam, yakni saat membantu memadamkan kebakaran di kawasan Jafri Jamjam, Kecamatan Banjarmasin Barat. Sekian info 2 bersama Gaisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Ya, kalian dikit suara kamu. Satu kapal itu pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. 95,2 FM Pro 2 RRI Banjar. Masih teman terbaik kamu, teman Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih teman-teman Pro 2. Balik lagi ya bersama aku Gaisa nih di sore ceria hari ini. Dan di sore ceria hari ini nih ada siaran keagamaan yang bekerja sama sama Fakultas Fushuluddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Dan dua orang di depan aku nih, narasumber kita hari ini akan menemani kalian nih 40 menit ke depan ya teman-teman, dengan tema work-life balance ala Al-Quran ya teman-teman. Nah, siaran ini juga nih bisa kalian saksikan langsung di live YouTube kita ya, di RRI Banjar, RRI Pro 2 Banjarmasin, dan juga di RRI Digital ya teman Pro 2. Untuk itu nih, aku persilahkan banget buat host kita hari ini, ada Siti Amelia nih dari mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan ada narasumber kita hari ini ya teman-teman, ada Ibu Sofia Mawadah Al-Insyira, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora nih teman Pro 2. Kepada Siti Amelia, betul?
2: Iya.
1: Nih, aku silakan, silakan.
2: Oke, terima kasih Kak Gaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Oke, baik teman Pro 2, sore ini perkenalkan aku Siti Amelia sebagai host akan memandu acara Pro 2 Religi kali ini. Kali ini telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Ibu Sofia Mawaddah Al-Insyirah dengan membawakan topik Work-Life Balance ala Al-Quran. Betul Ibu?
3: Betul.
2: Iya, betul. Oke, sebelum kita mengulik nih materi kita hari ini, kita sapa dulu kali ya narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam, amin.
2: Gimana kabar Pian hari ini Bu?
3: Alhamdulillah, hari ini berjalan seperti biasanya. Dan sepertinya warga Banjarmasin masih menunggu hujan ya.
2: Oh amin. Iya benar. Semoga segera hujan deh di Banjarmasin. Amin. Oke, okay. Nah topik kita kali ini tuh kayaknya sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang work-life balance ala Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya apa sih Ibu yang dimaksud dengan work-life balance itu?
3: Oke, work-life balance ya itu istilahnya sebenarnya sudah muncul sejak lama, semenjak isu kesehatan mental itu mulai mencuat di Indonesia gitu. Cuman kenapa hari ini saya ingin ajak teman-teman semua kembali mengingat ada istilah work-life balance itu karena semakin kesini saya rasa banyak hal yang membuat orang, khususnya warga Indonesia ya, WNI, yeah, capek WNI. Banget jadi WNI dan hal-hal lain di medsos yang berseliweran, dan itu cukup menguras emosi kita sebagai masyarakat yang setiap hari menerima informasi yang tidak selalu baik, ya kan? Sehingga kadang membuat kita itu kelelahan mental. Kelelahan mental di samping kita juga tetap menjalankan rutinitas kita gitu ya. Sehingga banyak muncul kalimat-kalimat seperti industri ekonomi, ya kan? Itu kan menandakan bahwa orang-orang sebenarnya menjalani hari-harinya dengan kerja keras ya, Mel. Tapi mereka tidak tentu mendapatkan hasil yang sepadan dengan apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang penghasilan itu hanya cukup untuk hari ini. Besok kalau kita tidak bekerja ya kita tidak dapat apa-apa untuk kehidupan hari selanjutnya gitu. Jadi kayak apa yang kita lakukan itu sepertinya lebih besar effort daripada hasil. Sehingga kadang-kadang lebih banyak keluhan daripada hal-hal yang bisa kita syukuri. Seolah-olah terjadi seperti itu. Makanya saya hari ini ingin mengajak kita coba lihat dulu work-life balance ala Al-Quran, bukan ala psikologi karena bukan keahlian saya ya gitu. Tapi coba deh kita lihat dan kita realisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari dalam hal bekerja ataupun Amel yang saat ini masih kuliah ya. Kalau zaman dulu, zaman saya itu kan istilahnya nggak ada work-life balance, adanya work hard, study hard gitu. Kayak kamu tuh harus giat gitu biar kamu sukses. Tapi di zaman sekarang kayaknya sudah bergeser. Orang bekerja keras belum tentu dia merasa berhasil, ya kan? Ada yang kerjanya 24/7 tapi hasilnya dia tidak menikmati. Kenapa? Karena sakit, ya kan? Kalau tubuh dipaksa untuk kerja terus-menerus, tidak ada istirahat, dia itu kan akan capek meskipun mungkin secara fisik dia kuat gitu ya, terlihat, tapi di dalamnya belum tentu ya kan Mel? Makanya sekarang tuh tadi malam sih saya browsing coba cari, ternyata sekitar 28 juta warga Indonesia itu rentan terkena penyakit mental. Jadi istilahnya kayak 10 orang dari 10 orang nih, salah satunya tuh pasti ada terkena isu kesehatan mental. Ya kesehatan mental kan ada banyak ya, tidak harus yang berat-berat. Yang mungkin ya seperti Anda stres berada di lingkungan yang sekarang itu juga sebenarnya sudah memasuki paparan isu kesehatan mental sebenarya gitu men.
4: Nah, itu tadi teman-teman, sekilas tentang work-life balance. Nah, di pembahasan berikutnya kita akan membahas lagi work-life balance ini dalam perspektif Al-Quran, oke? Sebelum kita lanjutkan ke obrolan selanjutnya, kita akan break sejenak nih. Tetap setia dengarkan di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Gokil, keren banget bro, tas baru ya?
1: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

0: FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, terima kasih teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan siaran Pro 2 Religi sore ini. Nah, kita akan lanjutkan kembali nih pembahasan kita sore ini yaitu berkaitan dengan work-life balance. Nah, tadi kan sudah diberitahu ya oleh Ibu, sudah di-spill tentang work-life balance itu seperti apa. Dan sekarang itu, di zaman sekarang, orang-orang itu banyak yang merasa mereka itu sudah bekerja keras nih, tapi hasilnya belum sesuai dengan apa yang sudah mereka usahakan. Nah, pada kali ini kita akan membahasnya dari perspektif Al-Quran nih. Nah, jadi bagaimana sih Ibu work-life balance itu yang kita lihat dari sisi Al-Qurannya itu seperti apa Ibu?
3: Oke, baik. Biasanya kan gini, work-life balance itu kan work, bekerja
4: gitu ya. Life itu kan kehidupan, artinya kehidupan di luar dunia kerja kita. Balance artinya seimbang. Jadi bagaimana kamu bisa menyeimbangkan antara dunia kerja dengan kehidupan pribadi sehari-hari gitu. Jadi tidak otomatis kamu harus bekerja, meskipun sudah sampai rumah kamu tetap mengerjakan pekerjaan kamu yang menumpuk itu. Enggak, kamu juga berhak untuk istirahat, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat work-life balance tapi melalui kacamata Al-Quran, melalui perspektif Al-Quran? Sebenarnya kalau ayat-ayat yang populer itu ada banyak ya, biasanya tentang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat gitu kan. Tapi kayaknya nggak ada deh Bu work-life balance gitu kalau dalam Al-Quran. Ya sebenarnya kalau kita lihat secara gamblang mungkin kita tidak menemukan. Tapi kalau kita perdalam itu ada satu ayat yang ayatnya itu sebenarnya cukup pendek. Dan mungkin kayaknya semua orang juga hafal karena terletak di dalam surah yang biasa dibaca sehari-hari gitu. Kalau misalnya Amel, saya tanya, kalau Amel lagi gugup biasanya baca surah apa tuh kira-kira untuk menenangkan hati? Gugupnya tuh kayak sebelum tampil di suatu acara atau menjalani ujian, kira-kira biasanya bacanya apa Mel?
2: Kalau ulun biasanya sih baca surah Al-Insyirah.
4: Iya, betul. Nah, itu kan surah Al-Insyirah kayaknya kita sudah sangat familiar ya. Biasanya yang diambil dari surah Al-Insyirah itu ayat yang mana, Mel? Yang populer.
2: Apa ya?
4: Biasanya
2: ya. Usra.
4: Betul. Pastikan orang-orang tahu tuh apa setelah kesulitan ada kemudahan dan diulangi dua kali. Tapi sebenarnya yang menarik dari surah Al-Insyirah ini adalah ayat selanjutnya. Kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, lanjutnya apa Mel?
2: Fa idza
4: farauta fansob. Kalau kalian lihat di terjemahannya saja itu belum bisa mencakup keseluruhan makna dari ayat itu. Kalau kita lihat terjemahnya apa? Fa idza farauta fansob, maka ketika kamu sudah selesai, terus dalam kurung berbuat kebaikan, fansob, maka berusahalah dalam kurung lagi berbuat kebaikan. Artinya jika seseorang itu selesai berbuat suatu kebaikan nih, kamu misalnya hari ini udah bersedekah 2000 rupiah dengan membeli dagangan anak-anak misalnya ya, kan banyak kan anak-anak yang dagang jual makanan gitu. Hitung aja itu bersedekah 2000 rupiah misalnya. Maka kalau sesuai perintah yang literlek fansop, maka segeralah berbuat kebaikan yang lain lagi gitu. Artinya jangan cukup pada satu kebaikan. Nah, tadi malam saya coba cari beberapa makna dari beberapa mufasir, dari beberapa ahli tafsir tentang Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Ternyata ada beberapa pandangan Mel. Jadi fa'idha farolta, dan ketika kamu sudah selesai, selesai dari apa nih? Nah, kalau versinya Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dari Mafatihul Ghaib itu beliau memaknainya fa idza farolta minas solah, dari sholat, fansop itu dalam kurung lagi aksiru fid du'a gitu. Artinya kalau kamu sudah selesai sholat, maka perbanyaklah berdoa gitu ya, bahasa ringannya. Tapi ada yang menarik, Mel. Kalau Fakhruddin Ar-Razi dengan Mafatihul Ghaib, saya lihat lagi kepada Imam Ibnu Katsir dengan Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nah, di sini menariknya adalah beliau mencantumkan kalimat ini. Fa idza farauta ai gitu ya. Ketika kamu selesai dari urusan duniamu. Gitu. Iya, dari urusan duniamu fansop. Artinya fansop ai gitu, lagi ada kalimatnya, maka berusahalah untuk beribadah gitu. Artinya gini, kamu punya jam kerja yang panjang. Misalnya kerja kita dari jam berapa sih, Mel? Sekolah deh misalnya
2: jam
4: kan.
2: Jam 8 iya, atau jam 7.
4: Kalau kuliah jam 8.30 ya. Tapi kalau anak-anak sekolah kan jam dari jam 7. Atau orang-orang kantoran kan jam 7.30, iya. Jam 7 sudah pagi-pagi banget sudah pada berangkat. Selesainya jam 4, jam setengah 5 atau minimal jam 3 biasanya ya orang-orang pada pulang. Nah, di situ kalau kita lihat anggap aja dari jam 7 sampai jam 4 sore kita ada di tempat kerja, ada di sekolah, itu ada berapa waktu sholat, Mel?
2: Kalau lagi di tempat kerja berarti ada dua ada waktu dua, sholat.
4: Ada dua, duhur dan asar gitu ya. Jadi gini, fa'idha farolta, ketika kamu sudah selesai dengan urusan duniamu, maka hendaklah kamu berusaha untuk beribadah. Beribadah maksudnya ketika kamu ada di tempat kerja dan kerja kamu itu melewati dua waktu sholat, maka hendaknya kamu meluangkan waktu di sela-sela itu untuk beribadah. Artinya gini, jika kamu berhasil meluangkan waktu itu, ya misalnya kita siang hari itu capek banget, lapar dan lain sebagainya, tapi kamu meluangkan waktu untuk sholat, itu sama aja kayak kamu membawa beban yang segunung untuk diserahkan kepada yang maha bisa mengurus semuanya, gitu. Sehingga kamu tidak perlu merasa itu beban kamu lagi karena kamu sudah menyerahkan kepada yang di atasnya, gitu. Istilahnya manusia itu memang diciptakan lemah dan itu adalah sifat asli kita, gitu. Jadi ketika manusia itu merasa tidak kuat, capek, lemah dan lain sebagainya, ya itu wajar. Kamu bukan robot yang diciptakan untuk suatu hal tertentu. Kamu manusia yang diciptakan serba bisa, tapi juga dengan segala perasaannya, ya kan? Manusia tidak selalu bahagia. Dia bisa merasa marah, sedih, lelah, terlalu letih, atau kalau kata orang-orang sekarang apa, burnout, ya kan? Bahasa anak-anak sekarang ya. Saya juga harus tetap update kan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi ternyata iya. Makanya di situ perintah untuk fansop berusaha sebenarnya tidak harus dimaknai sebagai usaha untuk selalu berbuat baik, tapi boleh jadi ketika kamu selesai dengan urusan duniamu, maka berusahalah untuk ibadah. Artinya Tuhan tahu waktu kamu untuk ibadah itu tidak sebanyak itu.
2: Iya
4: kan? Tuhan tuh memaklumi waktu kerja kamu yang panjang jika dibanding dengan waktu sholat berapa, Mel?
2: Enggak
4: nyampe kan. Satu sholat biasanya berapa kalau paling lamanya kamu deh?
2: 7 mungkin.
4: Iya, 7 menit udah lama banget enggak sih?
2: 5 enggak sih? 5.
4: Iya, apalagi kalau dalam apa ya, kondisi yang terburu-buru tuh kayak kita cepet-cepet gitu kan. Paling yang lamanya apa, Mel? Bersihin make up. Di toilet, iya kan? Terus touch up lagi setelah sholat. Itu kan lebih lama dari waktu sholat itu sendiri. Tapi ya di situ letak kasih sayang Tuhan gitu. Tuhan tahu manusia itu adalah makhluk yang lemah, makanya kita tuh diperintahkan untuk beribadah. Jadi ibadah itu kalau kita paham esensinya adalah untuk mengakui kelemahan kita sebagai hamba, maka insya Allah kita tidak akan sulit untuk melakukannya. Tapi selama ini kita selalu dengan apa ya istilahnya, dengan kondisi bahwa kita memahami ibadah itu adalah sebuah kewajiban, sehingga itu membebani kita. Karena kita pokoknya wajib gitu. Jadinya kayak beban. Andai kata mindset kita diubah, ibadah itu perlu. Kita perlu untuk ibadah. meskipun dia memang wajib. Tapi kenapa kita perlu? Ya itulah sisi kita sebagai manusia. Kita harus penuhi sisi itu. Mengakui kelemahan, ya kan? Mengakui kelemahan kita di hadapan Allah itu adalah ibadah, ya kan? Dengan kata-kata pujian, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Dengan menyerahkan urusan kepada Allah, misalnya besok ketemu ya Mel, oh iya insya Allah, ya kan? Gak berani kan bilang oke pasti gitu, gak berani. Nah itu adalah salah satu bentuk ibadah kecil yang tidak kita rasakan sebenarnya. Kata-kata baik, ya kan? Kalimat thayyibah. Apalagi ibadah-ibadah wajib seperti sholat. Nah maksud saya adalah work-life balance tidak hanya bisa dimaknai sebagai kayak ya udah kita kerja keras lalu kita liburannya juga gak main-main nih, jauh-jauh nih main, kemana nih, kemana nih. Enggak selalu kayak gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang memang tetap gak mampu karena ya tadi penghasilannya gak sepadan dengan kerja kerasnya misalnya. Ada banyak yang harus dihidupi dalam satu rumah dan lain sebagainya. Maka work-life balance ala Al-Quran adalah menjadikan ibadah itu sebagai jeda dari segala pekerjaan dunia kita. Kan udah capek ya Mel, ya misalnya udah duduk seharian depan laptop, duduk seharian dengerin dosen ceramah, misalnya ngantuk. Tapi kalau udah sholat duhur, misalnya siang, itu kayak rasanya tuh udah seger banget gak sih?
2: Kayak plong lagi.
4: Iya gitu. Kayak segar lagi, kayak kita tiba-tiba full baterainya gitu ya, daripada sebelum kita sholat gitu. Dan bahkan kadang kayak setelah sholat tuh bisa tidur bentar, tapi apa ya bahasanya tuh?
2: Rasanya lama.
4: Iya, tapi kayaknya lama. Iya. Itu kenapa? Karena batin kita tuh udah tenang. Makanya orang-orang tuh kalau banyak pikiran dia nggak bisa tidur, Mel. Sama kayak orang-orang darah tinggi. Orang-orang darah tinggi tuh nggak bisa tidur. Karena memang ada bagian dari tubuh kita tuh yang nggak rileks. Sementara orang tidur harus rileks nggak sih, Mel? Kalau dia tidak merasa nyaman di suatu tempat, emang dia bisa tidur di situ? Nggak bisa, kan?
2: Bisa.
4: Kita harus merasa nyaman, baru kita bisa tidur. Sama kayak anak-anak yang ketiduran di kelas tuh, wah berarti dia rileks gitu kan, tenang, merasa aman di kelas itu gitu. Nah jadi kayak, jadikanlah waktu sholat kita di tengah-tengah pekerjaan itu sebagai short escape kita gitu, kayak kita kabur bentar deh buat ibadah itu untuk menenangkan batin. Ya, sehingga kita merasa seutuhnya menjadi hamba, tidak semua hal itu di dalam kendali kita. Nah disitulah letaknya work-life balance ala Al-Quran gitu, Mel.
2: Nah jadi kalau kita merasa berat nih, kita harus menjadikan ibadah itu sebagai tempat kita rehat sejenak.
4: Betul.
2: Gitu, Bu. Menyerahkan semua pikiran kita, semua beban kita kepada Yang Maha Kuasa pastinya.
4: Betul.
2: Nah itu tadi teman-teman Pro 2. Sebelum kita lanjutkan ke obrolan selanjutnya nih, kita akan break sejenak. Tetap setia dengarkan di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Teman Produa, Ramadan itu sebenarnya bukan cuma soal menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Ramadan adalah latihan sabar dan disiplin yang paling nyata. Kita belajar sabar saat harus nunggu waktu berbuka, sabar menghadapi emosi, sabar ketika aktivitas padat tapi energi terbatas, dan tanpa sadar itu bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat. Puasa juga ngajarin disiplin. Disiplin bangun sahur, disiplin menjaga ibadah, disiplin mengatur waktu antara sekolah, kuliah, kerja, dan istirahat. Bahkan, disiplin buat gak gampang terdistraksi sama hal-hal yang kurang penting. Karena sebenarnya, Ramadan itu momen buat membentuk kebiasaan baik, sedikit demi sedikit. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa berat, gak apa-apa. Yang penting terus belajar, terus mencoba. Semoga Ramadan ini jadi langkah kamu untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Selamat berpuasa teman Produa.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan siaran Pro 2 Religi sore ini. Kita akan lanjutkan kembali nih pembahasan kita sore ini. Tadi kita sudah membahas tentang work-life balance ala Al-Quran, yaitu kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan di dunia kerja dan juga ibadah kita kepada Tuhan, begitu ya Ibu. Nah, tadi kan sudah dibahas panjang lebar nih Bu tentang work-life balance ala Al-Quran. Kira-kira kesimpulannya tuh apa sih Bu tentang hal ini gitu tuh?
2: Okay. Jadi work-life balance ala Al-Quran itu kita lihat bagaimana kasih sayangnya Tuhan kepada kita dengan menyediakan waktu luang gitu ya, untuk kita bisa pilih kita mau sekolah kah, kita mau belajar, kita mau bekerja, itu silahkan. Tapi jangan lupa untuk tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yaitu beribadah, khususnya sholat ya. Karena sholat ada waktu-waktu tertentu untuk kita kerjakan, jadi jangan sampai kita lupa akan kewajiban kita yang satu itu, dan jangan sampai kita berpikiran bahwa melakukan ibadah itu adalah beban. Padahal itu adalah short escape kita di tengah kehektikan duniawi, kita serahkan semua urusan kita kepada yang punya gitu, dengan sujud yang lama, dengan doa-doa kita, kita minta dimudahkan, kita minta diringankan, kita minta dilancarkan. Nah, di situ sebenarnya letak balancing antara kehidupan dengan ibadah kita gitu. Jadi work-life balance ala Al-Quran itu menyeimbangkan pekerjaan, kehidupan pribadi yang senang-senang dan lain sebagainya, plus lagi ibadahnya. Jadi jangan dilupakan, karena ibadah yang baik itu nanti akan berdampak kepada kecerdasan spiritual, dan kecerdasan spiritual yang baik itu akan menimbulkan efek kepada tubuh kita dan perilaku kita, juga memancarkan kebaikan. Sehingga kalau kita baik, maka dimanapun kita berada, insya Allah itu kita akan bermanfaat bagi orang banyak gitu Mel.
1: Oh, jadi gitu teman-teman. Kita itu harus juga menganggap kewajiban itu bukan kewajiban yang kita tuh harus banget gitu, tapi kita harus merasa kita itu memang memerlukan kewajiban tersebut.
2: Betul.
1: Seperti sholat tadi contohnya ya Ibu.
2: Iya.
1: Terus kira-kira gimana nih Bu, biar kita itu semakin sadar kalau misalnya work-life balance itu tuh penting banget buat kita?
2: Okay. Work-life balance itu penting buat kita, dan kita harus sadari, kita harus menyeimbangkan semuanya itu. Kenapa? Karena kita itu manusia, kita perlu rehat, kita perlu istirahat, kita bukan mesin. Mesin aja kalau dipakai terus-menerus bisa rusak gak sih Mel?
1: Ya, bisa.
2: Panas, meledak gitu ya. Kayak handphone kalau dipakai main terus kan bisa meledak gitu, bisa konslet dalamnya dan lain sebagainya. Nah, apalagi manusia gitu kan. Untungnya manusia ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi gak bisa rusak yang kayak mesin terus error dan lain-lain tuh, alhamdulillahnya enggak. Cuman ada resiko penyakit yang mengintai kalau kita tidak menyeimbangkan kehidupan kita, kehidupan pekerjaan dengan istirahat, ya kan. Ada banyak sekali penyakit yang mengintai gitu. Misalnya kamu kurang tidur, nanti

0: kebahagiaan itu dari diri sendiri. Misalnya, kalaupun menurut kita nggak ada yang bisa disyukuri nih dari penghasilan hari ini kayak kecil banget angkanya, ya coba kita ganti pola pikirnya. Oh, alhamdulillah deh, aku masih sehat gitu, nggak perlu beli obat-obatan untuk bertahan hidup. Alhamdulillah masih bisa beli nasi bungkus yang harganya 5.000, 10.000 gitu, nasi igut jar yang wah ini yang viral. Iya, alhamdulillah igut. Masih bisa beli nasi igut gitu, alhamdulillah gitu. Nah, di sisi lain ya itu tadi, kita kuatkan kepercayaan kita kepada Allah karena kita tahu bahwa dunia dan seisinya itu enggak ada apa-apanya gitu dibanding kekuasaan Allah. Maka kalau Allah bisa mengatur dunia ini untuk berjalan sebagaimana biasanya, kayak bumi berputar, mengelilingi matahari, dan lain sebagainya. Hal-hal yang semenakjubkan itu aja Allah bisa atur, apalagi cuma hidup kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita tingkatkan lagi keimanan kita, kualitas ibadah kita. Jangan-jangan kesulitan yang kita rasakan selama ini ya karena kita lupa sama Allah. Bisa jadi demikian kan, bisa gitu. Jadi kadang-kadang Allah punya cara untuk nyentil hambanya gitu kan, dengan membiarkan hambanya untuk merasakan sakit dulu, terus biar lihat nih hambanya larinya kemana nih kalau udah sakit nih, apakah balik lagi atau enggak gitu kan. Nah, makanya jangan lupa ada ibadah, selalu sempatkan untuk beribadah di sela-sela kesibukan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, karena itulah titik kita menjadi hamba seutuhnya dengan melaksanakan ibadah, ibadah. Gitu.
1: Nah, itu tadi teman Pro 2, kita harus meluangkan waktu ya teman-teman, jangan cuma kita tuh aku nggak punya waktu luang nih, seharusnya kita yang meluangkan waktu ya Ibu.
0: Betul.
1: Untuk ibadah itu. Nah, tidak terasa nih teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung siaran sore ini. Terima kasih kepada narasumber kita tentunya Ibu Sofia.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya. Terima kasih juga kepada teman Pro 2 yang sudah menonton secara langsung di live YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, dan yang sudah mendengarkan siaran di 95,2 FM dan RRI Digital. Aku Siti Amelia pamit undur diri dan aku kembalikan ke Kak Gaisa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Baik nih, terima kasih banyak banget nih kepada host kita hari ini, Siti Amelia ya teman-teman, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan juga terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini kepada Ibu Sofia Mawaddah Al-Insyirah ya Ibu, sebagai dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Nah, teman Pro 2, semoga nih ya apa yang disampaikan Ibu nih bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Dan terima kasih banyak juga Ibu dan Kak host ya hari ini udah bersempat hadir nih ke studio kita di RRI Pro 2 Banjarmasin. Nah, dan buat teman Pro 2 banget nih, tetap stay tune terus dan setia terus, karena habis ini ada request time di TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Gimana caranya coba dipikirkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.
2: Teman

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 tadi setelah acara sore ceria wush ya teman-teman, dari siaran keagamaan dari Fakultas Humaniora Usuluddin Humaniora Winantasari Banjarmasin ya teman-teman. Sekarang nih udah mulai live nih, udah mulai live TikTok dan kita bisa request time nih sekarang. Halo Kak Geisha, halo teman-teman yang ada di TikTok, boleh banget ya request-request nih. Ada request kita Indonesia sesungguhnya. Dari Kangga. Oke, noted. Nanti akan bakal aku puterin. Tadi udah ada requestannya di WhatsApp ya teman-teman dari Berbinar ya teman-teman. Buat teman-teman Berbinar nih, ada Nay, ada Fujimaki, sama ada Anandrita ya teman-teman. Selanjutnya nih ada requestan dari Bahrum di WhatsApp ya, dari Jakarta nih, yang request lagu Berpisah Lebih Indah dari Raisa Ramadhani. Terus ada juga Skyfall-nya Adele ya teman-teman, yang di request sama Rian 77 di TikTok. Jadi buat teman-teman yang mau request, boleh banget langsung cus ke TikTok kita di teman-teman.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada Skyfall-nya dari Adele ya teman-teman. Jadi request sama Rian 77 katanya dienya Banjar lagi berkabut asap. Selanjutnya nih ada dari Amelia ya di WhatsApp kita yang request menjauhnya Vanessa G. Terus ada juga requestannya Kak Laras ya kalau nggak salah, apakah ada Laras? Ada. Yang request kacamatanya Afgan nih. Kalau Laras kacamata nggak bagus guys ya, untuk nyanyi langsung aja ke putarnya teman-teman.

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya ya, ada We Can Be Friends, We Can Be Friends dari Ariana Grande. Yang request sama Lantums nih, alias Tums ya teman-teman. Terus ada juga nih, ini requestan lagu yang aku bacain tadi nih, dari Kemang Sore Farm yang request Kita Indonesia Sesungguhnya. Indonesia banget nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku lagi baca judulnya dari kita, Indonesia sesungguhnya. Yeah, we are the Indonesian people ya teman-teman. Selanjutnya ada request satu cerita nih dari Rizwan Fadila dan Nabila Takiyah ya, yang request sama Kak, sama Purnama ya teman-teman. Terus selanjutnya ada juga kita lewati berdua overnight dari requestan Muhammad Basir. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman Pro 2, ada requestannya Adera ya teman-teman. Yang request ada requestan Adera. Ada requestannya Pia nih teman-teman. Yang request sama requestannya adalah Lebih Indah Adera. Terus selanjutnya ada requestan siapa nih? Ya, Dosa Termanis. Buat teman-teman yang request Dosa Termanis nih dari Tere, boleh banget nih komen-komen nih teman-teman. Karena aku lupa nih, kalau nggak ada orangnya nanti kita skip ya teman-teman. Akan lanjut ke selanjutnya nih, ada lagu Percuma Mahal ini yang dari sama Kasih Desal nih teman-teman. Jadi kamu mana? Tetap stay tune terus di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman-teman, ada requestannya dari sudah selalu ya teman-teman. Ah lupa lagi yang request percumanya mahal ini. Terus selanjutnya ada 18 One Direction ya teman-teman. Yang request dari Kimpul atau Mai ya teman-teman yang request ini. Dan sebelum lagu terakhir aku puterin dua lagu ini dulu teman-teman.

真爱。3, 2, request, request time. The man.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, lagu terakhir nih, sangat amat relatable buat para-para pekerja keras yang requestan sama dari Cahya ya, yang requestan Hachu sama Salsabil nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 9,2 FM, teman terbaik kamu. Satu jam terakhir nih, habis ini guys, saya bakal temenin kalian sampai jam 7 malam ya, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, setelah itu tadi ya, teman-teman, sekarang kita masuk di irama senja nih, teman-teman. Sambil menunggu maghrib ya, teman-teman, hati-hati di jalan karena kabut asap ini masih ada dan masih berbau ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman di jalan hati-hati banget nih. Aku berharap ya kalian memakai masker ya buat bermotor ataupun bermobil, karena bermobil pun bisa kena asap ya. Karena kalau masuk mobil tuh juga masih berpapasan dengan asap banget. Aduh, kegigit lidah saya. Nah, bagi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek.
4: Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
3: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Pro 2 FM. Sore, ceria.
9: Sore.

0: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pada waktu 18.25 ya teman-teman. Saatnya azan maghrib bagi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan sekitarnya.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 2, kesel banget.
2: Ada apa sih?
1: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
2: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
1: Iya sih, tapi bikin emosi.
2: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
1: Iya ya. Kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
2: Nah, itu tuh betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
3: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: masih bersama Pro 2.
1: Pro 2. Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
2: Tidur.
3: Belum tidur?
2: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
3: Pikiran apa sih?
2: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
3: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
2: Iya ya.
3: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
0: Kamu masih bersama Pro 2.

9.5 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya azan maghrib nih teman-teman. Selamat menjalankan ibadah azan maghrib ya teman-teman, bagi teman-teman muslim yang menjalankannya nih. Nah, hati-hati banget buat teman-teman di jalan nih, kalau misalkan lagi jalan-jalan keluar, karena masih berkabut ya teman-teman, walaupun masih tipis ya teman-teman, tapi hati-hati di jalan, karena, dan pakai masker nih, karena ya teman-teman, ini bisa menjadikan gangguan pernapasan ya teman-teman. Jadi pakai maskernya nih buat yang lagi jalan, atau lagi jalan bisa banget nih di skip dulu nih. Tapi aku bisa banget nih ngasih tahu ke orang, tapi abis ini aku bakal jalan sama teman-teman aku, karena abis ini aku bakal jalan sama teman-teman SMA aku yang lama banget nggak ketemu. Tapi buat teman-teman yang lagi jalan juga nih, pakai masker, karena nanti aku juga pakai masker. Kalau bisa juga buat teman-teman yang mau jalan, please pakai ke indoor ya teman-teman, jangan di outdoor.

ya teman Pradua, ini udah hampir jam 14. Aku udah 14, jam 6 ya teman-teman. Saatnya Geisang pun itu undur diri, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM teman terbaik kamu, karena habis ini ada jaga malam ya yang bakal teman kalian sampai jam 12 malam nih. Ada Linda nih teman-teman, yang siapa nih, banyak banget nih pendengarnya kala Linda ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM teman terbaik kamu.

Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan

0: tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, gak salah sih. Tapi kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Proyek RR di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman proyek, aduh aku kangen banget sama kalian. Padahal sehari doang gak siaran, tapi kangennya udah kayak berbulan-bulan gak bersua sama kamu gitu lah teman proyek 2. Beda ya kalau udah chemistry-nya itu, aduh. Ya udahlah ya, yang pastinya di STM jam malam hari ini bareng sama Linda sampai nanti jam 24 malam. Semoga gak bosen-bosen ya, karena aku aja udah effort banget deh sama kamu buat nemenin malam hari ini. Segmen pertama kita ada segmen komenin, kita bakal bahas yang seru. Ini aku baru aja nemu sesuatu yang katanya ya udah nanti kita bahas yang viral-viral abis ini ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Pro2RRI dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2 nih, kita lagi bahas-bahas yang lagi ramai banget dibicarakan ya, teman Pro2 ya. Bahas apa nih kira-kira, teman Pro2? Yang lagi heboh-hebohnya apa nih kira-kira nih? Ada rekomendasi teman Pro2 yang mau dibahas? Ini saking gak dapet informasinya atau gimana? Enggak sih, sebenarnya udah dapet ya, tapi kayaknya perlu yang lagi gitu lah teman Pro2 ya. Apa yang perlu kita bahas selama hari ini? Tapi by the way, aku juga pengen kasih tahu nih teman Pro2 ya, kalau kamu yang belum ngecek-cek media sosialnya RRI Banjarmasin, cek-cek di sana, karena ada yang menarik banget postingan yang udah ada ya teman Pro2 ya, bahwa terkait dengan ini nih, aku kasih tahu ini dulu deh sebelum kita lanjut ke pembahasan kita malam hari ini. Nah, ini dia teman Pro2, informasinya adalah saatnya pilih penyiar dan reporter favorit kamu. Siapa yang paling sering nemenin kamu di radio nih? Siapa yang suaranya selalu kamu tunggu? Atau reporter siapa yang paling kamu suka saat menyajikan berita? Sekarang giliran kamu nih yang nentuin. Ada 4 kategori yang bisa kamu pilih. Programa 1, programa 2, programa 4, dan reporter. Yuk kasih apresiasi untuk penyiar dan reporter favorit kamu dengan ikutan ngevote. Vote sekarang di s.id/RRI Banjarmasin 2026. Di situ ada G-formnya gitu teman Pro2. Jadi buka aja, pilih aja sesuai dengan favorit kamu, karena voting ini dibuka sampai dengan 10 September 2026 pukul 23.59 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan sampai pilihan kamu belum masuk ya, karena satu suara kamu bisa jadi bentuk apresiasi untuk mereka yang setiap hari hadir menemani dan memberikan informasi. Apalagi sesemangat malam hari ini udah nemenin kamu teman Pro2 ya di STMC.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Masih bersama Pro 2. Terbaik. Pro 2.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini lagi banyak juga dibahas kali ini tentang masyarakat Republik Indonesia yang patungan untuk hutan makin ramai nih, teman Pro 2. Baru 7 hari, sekarang udah sentuh angka di 6 miliar rupiah. Jadi kampanye penggalangan dana umum untuk mendukung hutan Indonesia kini telah melebihi 6 miliar rupiah. Hanya dengan 7 hari setelah kampanye dimulai. Jumlah yang meningkat mencerminkan respon publik yang kuat dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda berkumpul untuk berkontribusi pada tujuan ini. Apa yang dimulai dengan sumbangan individu telah dengan cepat berubah menjadi gerakan yang kolektif, menunjukkan bagaimana sumbangan kecil ternyata dapat berdampak besar untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Seiring berlanjutnya kampanye, jumlah yang diharapkan terus bertambah, seiring bertambahnya juga jumlah orang yang bergabung dan menunjukkan dukungan terhadap perlindungan hutan di Indonesia. Gimana tanggapan kamu, teman Pro 2? Boleh ikutan komen di segmen komenin kali ini.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Produa Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa. Lanjut nih ya, kita ngomongin soal soal ini deh, teman Produa ya. Ini tadi yang kita bahas tentunya, teman Produa ya. Itu soal kampanye hutan tadi. Nah, ini dia. Jadi udah banyak banget nih komentar-komentarnya dari Nyavila.awans, the flower of rakyat katanya. Terus ada juga darinya Tirto, panjang umur untuk semua hal-hal baik katanya. Terus ada juga darinya Zafas, keren dan bangga banget jadi warga Indonesia katanya. Yalah, harus bangga dong jadi warga negara Indonesia.

Pro 2 Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Masih ada lagi komentar-komentar lainnya, teman Pro 2 ya. Ada juga nih komentar darinya Adi Najwa Santoso. Rakyat bantu rakyat, sehat-sehat semua orang baik katanya. Terus ada juga darinya MHD LPNS, sehat selalu orang-orang baik katanya. Darinya Ajeng, bangga menjadi bagian rakyat bantu rakyat katanya. Wih. Oke, lanjut lagi. Oke, darinya Stevi, dari rakyat untuk rakyat katanya. Oke, thank you banget yang udah berkomentar di malam hari ini di segmen komenin ya. So, keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop. Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah kota Banjarmasin melalui bagian umum memberikan santunan kepada komunitas tunarungu. Santunan ini diserahkan langsung pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli kepada perwakilan Selasa 8 September 2026. Pemberian santunan ini menjadi bentuk kepedulian Pemko Banjarmasin terhadap masyarakat, khususnya kelompok penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima serta menjadi bagian dari kepedulian pemerintah terhadap komunitas tunarungu.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Banjarmasin juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di tengah fenomena El Nino. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR yang diwakili Wakil Wali Ananda yang mengikuti rapat koordinasi antar pemerintah dengan perusahaan pemegang hak guna usaha dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Dan disampaikan dalam pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya penanggulangan dan penanganan puncak karhutlah yang diduga dipicu fenomena El Nino di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap potensi meluas titik api, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas usaha berbasis lahan dan hutan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamahari dalam rakor tersebut menegaskan perusahaan pemegang HGU maupun BPBPH harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutlah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarmasin tengah menyiapkan perubahan pola perhitungan tarif pelayanan persampahan. Dilakukan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PDRD. Yang mana perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang lebih tinggi. Untuk tarif sampah ada perubahan pola perhitungan dan menyesuaikan dengan aturan yang ada tersebut. Perubahan pola tarif ini bukan semata-mata kebijakan Pemko untuk menaikkan beban pembayaran masyarakat, karena menurutnya terdapat ketentuan yang menjadi dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan persampahan. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produksi seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Iya, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih.
1: Ramean berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Ya. Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh iya.
0: Pakai ditelepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
3: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Iya. Yeah.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Wah, okay. Dari mana nih?
6: Dari rumah juga, bang.
1: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
3: Ternyata tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana, bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
6: Dari kantor sini. Oh, ya.
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Pondok Indah.
0: Kasih Mega.
4: Pondok Indah dong.
1: Indah.
4: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Deket Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Hei, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza ya.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
6: Kita berdiri terus sih.
0: Nah, aduh capek.
4: Morai.
1: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya. Kepalanya.
3: Ini pertanyaannya apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
3: Oh, ceritanya.
1: Backstory-nya.
3: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar.
4: Lu juga.
3: Gua agak ke timur di
1: kedua. Oke.
3: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
3: Taman Mini, bro.
1: Ya.
0: Tentangnya dia.
1: Warga Cipayung, gua warga Cipayung.
3: Anjing, sama betul. Bener, gua setunya gua.
1: Oh, setu. Oh, bener, oke. Oke, terus lanjutin.
3: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs, jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih, gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
3: Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai. Salam dari Binjai.
3: Gitu cerita, akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain project ini.
1: Oh,
3: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
3: Bukan.
0: Jadi kena ngumpul di satu gigs yang sama?
3: Enggak juga.
0: Oke.
3: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi.
1: Oh, suggestion ya.
3: Suggestion
1: ya.
3: Betul.
0: Oke.
5: Benar. Tuhan yang mempertemukan kita di.
3: Ah, itu dia.
1: Sedap.
3: Ini emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Tembang.
5: Gue Medan.
1: Terus di Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Enggak terima. Maunya Medan. Maunya Medan.
5: Kan identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
3: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
4: Facebook. Oh,
1: sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
3: Afgan ya.
1: Allah. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
3: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
3: Enggak juga. TV ya? Kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
3: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
3: Betul,
0: yang mungkin
3: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
3: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
3: walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
3: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
3: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
3: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
3: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya kenapa sisa doang nih dapetnya?
3: Oke. Okay.
1: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
3: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
3: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
1: gitu kan? Sedap.
3: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh ya.
1: Kalau lu dulu apa Dit?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
3: Oke.
0: Gue nggak tahu sih.
3: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
3: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
3: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
3: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
3: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Ya, maksudnya yang enggak dibakar.
3: Iya, iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Enggak, kemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana
3: ya? Oke, karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan ini. harus
4: kita pakai jalur langit aja. Iya,
3: betul.
1: Boleh.
3: Jalur darat di Trabas, jalur langit ya Pak, silakan bermain.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu. Bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go. Music Live Chat.

0: Live Chat. Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salah. Oke, kabar ya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
0: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras,
1: agak keras. Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Gitu dari tuh. Jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh. Iya.
1: Thank you. Oh, iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Ya, luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Kok dia tuh.
1: Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita
3: sini dong Abang.
4: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada apa sound
0: korek?
1: Jangan dong.
4: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanannya.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
4: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: gitu. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
4: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke. Foo Fighters.
4: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya iya iya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya. Iya iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Iya
0: iya iya. Oke oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
3: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hipdut, yes, segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu. Ya, benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum sama
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang mora di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, yeah. Kita masih di era duran-duran. Iya iya iya. Morai sudah Coldplay.
2: Iya yeah, iya. Yeah. Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
4: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya. Iya iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: ini? Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak bergabung? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
5: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Enggak. Dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
5: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca. Woo.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Bang Agung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya. Wabil khusus ya.
0: Wabil khusus.
1: Wabil khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Ah, mikir dulu.
1: Tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi?
1: Kehidupan, bagian dari kehidupan, bagian kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Mm-hmm. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini
1: matuh lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagian BG.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pingin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagunya Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Ya, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh.
7: Jadi okay, dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: kasih. Tetap energik tadi ya.
1: Ini bener, ini jawaban Pamungkas
0: masih,
1: ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak?
6: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin.
6: Benar. Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah tuh. Iya. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
1: Iya.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan? Kan
1: tadi udah kita play.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang, parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV ya, pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke, boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Dari konsep.
5: Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah. Ajak
6: gunung Bang, ajak gunung Bang. Ajak gua ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi asyik, udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
2: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Instagram. Boleh promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi kan nyambung ya, Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca.

0: Boleh, satu boleh dong.
1: Boleh cek di mana?
2: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
0: Oke, okay. Bakal, bakal.
3: Saya Aulia Andika Lubis.
0: Oh iya deh.
3: Saya more underscore luas.
0: Nah, oh, ini more underscore luas. Oh iya deh, oke.
1: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya.
0: Betul.
1: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya, karena tadi udah di spill bakal bakal sering nih
0: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti ya.
3: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
0: Boleh. Bisnis. Enggak masalah.
1: Enggak masalah.
0: Iya.
3: Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen ya.
1: Alright, terima kasih Layar Kaca.
0: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
1: Iya. Thank you. Yes. Sukses selalu buat next project-nya.
0: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
0: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

Oke, udah kita ikutin tadi ya Music Live Chat di Pro 2 Jakarta bareng sama Layar Kaca. Thank you banget buat yang udah stay tune. Jangan kemana-mana. Setelah ini Linda bakal nemenin kamu di segmen Community Talk. So, keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader, yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Community Talk.

Broadway Cerewasin, teman terbaik kamu. Community Talk hadir malam hari ini, teman Pro 2. Kita pengen bahas-bahas tentang komunitas cowok-cowok yang bisa memperluas relasi dan hobi. Apa aja kira-kira, teman Pro 2, komunitas tersebut? Komunitas kan jadi salah satu cara yang cukup mudah ya untuk keluar dari rutinitas tersebut gitu. Nggak harus langsung menjadi orang yang paling aktif gitu. Wih, si paling aktif gitu ya. Cukup datang dan ngikuti aja kegiatan yang memang sesuai dengan ketertarikan. Yang pastinya positif ya. Apalagi buat cowok-cowok nih yang bisa menjadi pilihan pria untuk mengembangkan hobi sekaligus memperluas relasi. Apa aja kira-kira? Kita kasih rekomendasinya setelah ini.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
4: Pro 2.

Perwira-perwira wajar masin teman terbaik kamu. Jadi buat cowok-cowok nih berapat nih, dengerin nih aku nih, kasih rekomendasi beberapa komunitas yang bisa memperluas relasi dan juga hobi. Yang pertama, komunitas lari dan olahraga. Buat kamu yang suka olahraga, komunitas lari ini bisa menjadi tempat yang cukup natural ya untuk ketemu orang baru. Karena fun run gitu gak sih? Latihan bareng, agenda olahraga rutin. Jadi ya bisa bikin interaksi itu terasa lebih mudah karena semua anggota memiliki aktivitas yang sama. Dan selain mendapat teman baru, komunitas olahraga juga bisa membuat rutinitas latihan itu terasa lebih menyenangkan.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih bersama Produha,
3: teman terbaik kamu.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ini ada lagi nih, komunitas otomotif. Ini biasanya cowok-cowok nih gemar banget nih, kalau nggak motor, mobil nih biasanya ya. Karena banyak banget teman baru melalui komunitas otomotif ini. Apalagi obrolannya tuh nggak selalu serius. Bisa dimulai dari hal sederhana, perawatan, modifikasi, rekomendasi bengkel, kopdar, touring, acara otomotif gitu ya. Dari satu hobi yang sama, relasi bahkan bisa berkembang menjadi pertemanan di luar dunia otomotif.

Broadway dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi di komunitas fotografi dan videografi. Ini tuh bisa terasa lebih menarik ketika dilakukan bareng sama orang yang memiliki ketertarikan serupa ya. Yang biasanya ngadain kegiatan kayak photo walk, bagi berbagai macam teknik pemotretan, atau membuat proyek kreatif bersama gitu ya. Nah, nggak hanya mendapatkan teman, kemampuan menggunakan kamera, mengedit foto, atau membuat video juga dapat berkembang melalui pengalaman bersama. Seru banget deh, Tuan Pro 2.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih, kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Produser Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi komunitas hiking dan kegiatan alam. Biasanya cowok-cowok yang ingin sesekali menjauh dari rutinitas kota, komunitas hiking ini bisa jadi pilihan yang menarik ya. Ada camping, jelajah tempat baru gitu kan. Aktivitas alam tuh membutuhkan kerjasama gitu. Jadi memang dengan membagi perlengkapan, rute, atau saling membantu selama perjalanan ini bisa membuat hubungan antar anggota tuh berkembang lebih cepat karena menghadapi pengalaman yang sama gitu ya.

Produa, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Satu lagi ya, teman Produa ya, yaitu komunitas untuk bisnis dan pengembangan diri. Gak semua komunitas harus berangkat dari hobi ya. Ada juga yang memperluas wawasan, membangun jaringan profesional, dapat tergabung dengan komunitas bisnis, investasi, atau pengembangan diri. Komunitas bukan hanya tempat mencari teman, tapi juga ruang untuk menemukan pengalaman dan lingkungan baru. Tidak perlu memaksakan diri untuk langsung aktif dan banyak komunitas. Pilih aja satu kegiatan yang paling sesuai dengan hobi, datang secara rutin, dan biarkan hubungan berkembang secara perlahan. Thank you banget buat Tiwanya Simakin. Tetap setia terus di Prodiara di Banjarmasin.

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, aku kangen sekali menyapa teman Pro 2 di segmen request malam hari ini. Karena padahal baru berapa ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, baru 3 hari gak bersua sama kalian tuh, aduh serindu itu ternyata ya. Aduh, syukur rindunya bisa langsung terrealisasikan. Karena tahu kan kata Dilan, rindu itu berat katanya. Nah makanya syukurnya bisa bersua kembali sama teman Pro 2. Yuk gabung di request time bareng sama Lina malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Aduh, langsung deh requestnya. Ini banyak banget, tapi entah kenapa gitu ya. Padahal aku udah sehappy ini, sesemangat ini, positive vibes ini, tapi requestannya tuh pada galau semua. Kalian kenapa teman Pro 2? Semoga hanya sekedar lagu belaka ya. Oke, ini sudah ada requestan di WhatsApp darinya. Siapa nih tadi? Lara Purnamasari yang request lagu dari Semi Si Merangkir Kesedihanku katanya. Terus juga ada Basir yang udah request lagu darinya Overnight Kita Lewati Berdua. Kita lewati sama-sama aja kali ya sekarang.

Oke, lanjut kita ke requestan nih. Udah masuk nih banyak banget yang request. Aduh, sayang banget deh sama kalian teman Pro 2. Lanjut kita ke requestan yang datang dari Laras Puspitasari yang request lagu Yura Yunita Tutur Batin. Terus ada Madejit yang katanya tuh RRI teman terbaik buat di jalan. Aduh, cakep banget. Kita puterin requestannya Dewa 19 Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Bagaimana?

Okay, kita lanjut ke requestan darinya Alisa yang request lagunya Raisa dan Roni Parlian, Tetap Bukan Kamu. Sama requestan darinya Kimpul ya, Berharap Pada Timur, yang belum join ke TikTok langsung deh ya, gabung ke TikToknya Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Oke, lanjut lagi. Kita ke requestan yang datang dari Nina Rocky yang request lagu Nabila Tekia Terpatah Terluka. Oh, ada Hamdani Gani. Oh iya, orangnya masih stay tune ya. Kita puterin lagunya Al Ghazali, Amnesia.

Okay, ini buat yang paling setia banget dengerin Pro 2 katanya ya. Ada Maco yang request lagunya Ari Lasso featuring BCL, Aku dan Dirimu. Terus ada Nang Boy juga yang request lagunya Edorama, Losing Me.

akhirnya gitu, napasnya gitu banget gitu ya. Oke teman pro 2, kita lanjut ke requestan darinya ini ya. Pak Awal Budi yang request Afgan, jodoh pasti bertemu ya. Terus nih yang request lagu Eki, tadi siapa yang request lagu Eki, masih ada nggak orangnya? Oke kita cari dulu ya, ini panjang banget nih soalnya komentarnya nih. Boleh nih yang masih stay tune boleh komen ya, lagu yang Eki tadi. Sama-sama mewakili semua yang belum gabung boleh nih. Aduh nih kenapa nih nggak bisa nih nge-scroll ke atas. Aduh, aduh, aduh. Tolong dibantu ya, moderator. Yang request lagu Eki masih ada nggak? Kalau nggak ada, kita skip ya lagunya. Siapa lagi nih juga yang request lagunya? The Overtunes, Saya Pelindungmu. Kalau nggak ada orangnya, kita puterin lagunya Larissa Lambert ya. Oke, kita puterin dulu, jodoh pasti bertemu.

Oke, dua lagu terakhir ada The Fortune, Saya Pelindungmu, di request sama Dustin tadi yang lagi lembur katanya ya. Sama darinya Ian yang request lagunya Larissa Lambert Week. Tapi sorry banget, yang lainnya lagunya gak sempat diputerin ya. Sorry banget, jadi kita puterin dua lagu terakhir ini. Thank you banget yang udah stay tune, tetap setia terus di Prodway RRI.

0: 95,2 Banjarmasin.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: When we see young girls pulled from their home and dragged through the streets, when we

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: gantungkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini Selasa 8 September 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin. Kembali besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Lina beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 9 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Setiap tahun, banjir masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia. Curah hujan tinggi, buruknya resapan air, dan aliran sungai yang tersumbat seringkali menjadi penyebab utama. Kita bisa ikut mencegah banjir dengan langkah sederhana. Buat saluran air yang baik, bersihkan selokan dan sungai, serta jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon di sekitar rumah, jangan menebang hutan sembarangan, dan hindari membangun rumah di tepi sungai agar aliran air tetap lancar. Ingat, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya mencegah banjir, tapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman dan sehat.

0: Asi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman yang tahu Pro 2, sekarang saatnya kita kabarkan untuk Info Pro 2 edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari rw.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemkot Banjarmasin tengah menyiapkan perubahan pola perhitungan tarif pelayanan persampahan dilakukan dalam revisi peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari rw.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan cegahan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di tengah wilayah El Nino, fenomena El Nino. Wali Kota Banjarmasin Haim Yamin HR yang diwakili Wakil Wali Ananda mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang hak guna usaha dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari rw.co.id untuk KBRN Banjarmasin. BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur meluruskan mitos tentang air hujan hasil operasi modifikasi cuaca atau OMC yang beredar di tengah kondisi kabut asap Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikan staf perakiraan Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur para Rara Rahmita Nur Rafifah dalam program kentongan RI Pro 1 Banjarmasin pada Selasa 8 September 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon

0: pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada, selamat pagi dan semangat pagi. Barang kita di Spada, selamat pagi teman Prada untuk edisi pagi hari ini. Menemani kamu di edisi Rabu untuk 9 September 2026 ya teman Prada. Dan bareng Edo, kita seterusnya bareng update beberapa info terbaru lainnya, khususnya untuk 60 menit ke depan. Kita bakal ngobrolin seputar health, love, dan juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Dan juga tentunya aku masih nemenin sampai jam 10 pagi nanti ya teman Prada di Prada FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih Rin, tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya, terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

I'll do anything for you. Iprodo FM, teman-teman yang tahu Iprodo masih berangkat dari sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan beberapa faktor risiko baru demensia, dan sebagian faktor risiko itu ternyata bisa dimodifikasi ya teman-teman Iprodo. WHO merespon pembaruan pada pedoman mengenai pengurangan risiko penurunan kognitif dan demensia. Terdapat beberapa kondisi kesehatan yang menambah deret faktor risiko dari demensia itu sendiri ya teman-teman Iprodo. Dan mungkin sebanyak beberapa faktor risiko baru demensia menurut WHO yang hingga kini itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan demensia ya. Namun melansir dari laman resmi WHO, dari semua faktor risiko demensia sebanyak 45% diantaranya dapat dimodifikasi, seperti penggunaan tembakau, isolasi sosial, kurang aktivitas fisik, polusi udara, serta penyakit tidak menular ya. Dan juga beberapa cara ataupun tips untuk menghadapinya ini sendiri, salah satunya adalah terapi hormon menopause. Dari beberapa cara lainnya ya, WHO tetap merekomendasikan terapi hormon menopause secara khusus untuk mencegah demensia pada wanita pasca menopause usia 65 tahun ke atas. Belum ada bukti bahwa terapi hormon menopause itu bisa dicegah ataupun bisa mencegah demensia, meskipun perubahan hormonal selama menopause itu bisa mempengaruhi mood dan juga daya ingat ya teman-teman.

0: Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Acep.
3: Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
4: Intermezzo.
5: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
6: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
5: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
6: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
5: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
6: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
7: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
8: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
9: Radio FM, teman terbaik kamu.

Prada FM, teman-teman pegang pertama Prada 2. Masih berangkat dengan ngobrolin seputar faktor risiko baru demensia ya, teman-teman Prada 2. Selain juga memang mengawasi atau juga mengatasinya dengan terapi hormon menopause, stroke, American Stroke Association juga menyebutkan stroke terjadi saat aliran darah ke bagian otak terhambat atau ketika pembuluh darah di dalam atau dekat otak pecah. Menurut Daniel Amen, pendiri Amen Clinics di California, kondisi yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah ini juga bisa berdampak pada kesehatan otak. Dan hal ini juga dikaitkan dengan risiko kesehatan demensia berlebih. Juga bisa jadi karena cedera otak traumatis yang bisa mencakup gegar otak ringan hingga cedera otak parah ya, tahun pro 2. Ahli bilang mereka yang mengalami cedera otak tuh akhirnya harus menemui psikiater karena masalah pengendalian emosi atau depresi maupun kecemasan. Padahal penyebab sebenarnya adalah kecelakaan saat mengendarai kendaraan salju di usia 30-an, mungkin bisa jadi ya, tahun pro 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Prada FM, teman-teman, Prada masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Masih dengan beberapa dampak nih, demensia salah satunya mungkin yang terjadi di kita juga, teman-teman Prada. Tapi sebelum itu, gangguan penglihatan juga. Sebagian besar area otak dikhususkan untuk fungsi penglihatan. Jika penglihatan bermasalah, maka otak pun juga bermasalah. Selain penglihatan juga gangguan tidur nih ya, karena tidur berperan penting buat kesehatan termasuk kesehatan otak. Saat tidur terjadi proses pembuangan limbah di otak, dan bagi mereka yang mengalami gangguan tidur seperti sleep apnea, kondisi ini ya memicu perubahan pada otak yang menyerupai ciri khas penyakit Alzheimer ya, tahun peradua. Dan ya hal ini juga pastinya dihindari sama kita nih, apalagi yang masih muda-muda, tahun peradua ya. HIV. Nah, peradangan dan infeksi dapat mempengaruhi kesehatan otak. HIV yang tidak ditangani berdampak buruk terhadap sistem saraf pusat dan juga berhubungan dengan gangguan kognitif. Tetapi antiretroviral juga terbukti mengurangi kejadian demensia parah terkait HIV ini sendiri ya, teman-teman.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo.
4: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
4: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
4: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Masih bareng Edo Tanggung Prado di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau ngobrolin seputar beberapa faktor baru atau faktor risiko baru demensia, salah satunya ternyata adalah polusi udara yang terjadi sekarang di kita ya Tanggung Prado. Paparan racun mulai dari alkohol, ganja, timbal, merkuri atau polusi udara dapat menurunkan kesehatan otak. Penelitian juga menunjukkan paparan polusi udara jangka panjang ini berkaitan dengan risiko penurunan kognitif dan demensia lebih tinggi. Dan WHO juga merekomendasikan untuk mengurangi paparan polusi udara rumah tangga dan luar ruangan, khususnya partikel halus ya nomor 2. Nah, ada juga faktor risiko yang menambah daftar beberapa faktor risiko yang sudah ada sebelumnya ya nomor 2, yakni kurang aktivitas kognitif, isolasi sosial, kurang aktivitas fisik, penggunaan alkohol, penggunaan tembakau, pola makan atau nutrisi tidak sehat, obesitas, diabetes, hipertensi, dislipidemia, gangguan pendengaran dan juga depresi. Dan sisanya adalah yang udah kita sebutin tadi ya, yakni terapi hormon menopause, stroke, cedera otak traumatis, gangguan penglihatan, gangguan tidur, HIV dan juga polusi udara.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan.

0: gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+.
1: 3M+, 1550.
0: Duit wae nu dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M+ itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah atuh, sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman-teman pegang tangan Prada Keep Tuning, karena aku masih nemenin kamu juga di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Dan setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru teman-teman Prada 2 ya, menemani pagi Rabu kamu bareng sama Prada FM.

Yopura FM, teman-teman pengen tahu Prodo masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Kita update dulu untuk beberapa info lokal terbaru ya. Salah satunya untuk dampak kemarau panjang yang masih memicu tingginya tingkat intrusi air laut di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Kondisi ini juga membuat kualitas distribusi air bersih yang diterima warga terus mulai terasa payau hingga asin ya. Sebelumnya kadar garam yang tinggi pada sumber air baku menyebabkan penurunan distribusi air kabarnya secara signifikan di area pelayanan. Data PT PAM Banjarmasin mencatat kadar garam di intake Sungai Bilu melesat ya tahun per 2 dan meskipun melandai pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, tingkat keasinan tersebut masih jauh melebihi ambang batas aman, yang mana standar kelayakan air bersih menetapkan kadar garam maksimal berada di kisaran 300 mg per liter ya. Dan kondisi air yang berasa asin ini juga mulai dikeluhkan oleh masyarakat yang bergantung pada pasokan air PAM. Salah seorang warga kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, Budi Ansari juga mengeluhkan perubahan rasa air yang menjadi kebutuhan harian keluarga. Hal ini juga dikonfirmasi oleh istri Budi, Bastia. Dia mengaku keluarganya kini kesulitan mendapatkan air bersih layak konsumsi selama musim kemarau berlangsung. Sebelumnya, Direktur Utama PT PAM Banjarmasin Zulbadi menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menurunkan volume distribusi air ke pelanggan, yang mana langkah ini diambil untuk menjaga kualitas pasokan air agar tetap berada pada batas aman konsumsi. Selain di intake Sungai Bilu, PT PAM Banjarmasin juga mulai mengurangi distribusi air dari instalasi pengolahan air Sungai Lulut pada Selasa 8 September kemarin. Keputusan ini juga diambil setelah kadar garam pada sumber air baku di lokasi tersebut melonjak hingga 2450 mg per liter ya, Tom Pradua.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya, kalau gak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.

Di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk wilayah Kalimantan Selatan, diperkirakan bakal berawan di wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Barito Kuala, dan juga Tanah Bumbu. Sementara bakal terjadi udara kabur untuk wilayah Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Dan antisipasi tahun Pro 2 karena diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Balangan. Demikian untuk info cuaca yang kita kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan edisi hari ini.